perkembangan berita-berita terkini, cari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Pruna dan at rtbgo.bn.

0: Selamat hari jadi.
1: Selamat hari jadi.
2: Happy birthday to you.
3: Selamat hari jadi Alda.
4: Ikutilah ucapan selamat hari jadi setiap hari.
5: Exclusively for you only on Pelangi FM.

0: Kalangi FM.
1: Ani ada bis kita?
2: Oke, terima kasih kita.
3: Astah. Oh, iya masuk orang kan makan juga datang. Jangan kacau aku cingnya. Agak tak sana.
2: Jangan macam-macam bang. Mari Alay saja membagi makanan. Kata orang tetuanya, bila kita ni membagi makanan arah haiwan sedikit sebanyak, haiwan itu pun mendoakan kita ni tu.
3: Oh, bah, Alay saja wakil abang ah.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang sedang berjalan-jalan, lalu dia merasa haus. Dia lalu turun ke sebuah perigi dan minum daripada air perigi tersebut. Setelah itu, dia keluar dari perigi dan mendapati ada seekor anjing yang sedang menjilirkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang lembap kerana kehausan. Lelaki itu berkata, anjing ini sedang kehausan, seperti yang aku rasakan tadi. Maka dia memenuhkan kasutnya dengan air, memegang kasut tersebut dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas dan memberi anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa akan diberi pahala.

0: Radio. Pelangi FM. Pelangi FM.
1: Pelangi FM. Hibur, penggerak,
2: menindak. Pelangi FM.

seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.

0: Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8:15 minit pagi dan ulangan 1:30 minit petang hanya di Pelangi FM.
1: Pelangi FM. Saya sangat suka Pelangi FM. Bagus, ba.
2: Saya suka mendengarkan Pelangi FM. Di mana-mana pun saya dengar Pelangi FM.
3: Pelangi FM, you're the best. Pelangi
4: FM, Radio Brunei, your number one station in town.

Perikanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri, Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat bagi mengadakan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China yang diadakan pada 11 hingga 15 Mei 2026. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia ke Republik Rakyat China atas undangan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Berangkat sama ananda-ananda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madahul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Turut berangkat dan hadir di hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Amat Mulia Pengiran Chatria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan Pesuruh Jaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei serta setiausaha-setiausaha tetap dari Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan bersama isteri masing-masing. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Beijing Capital International Airport. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Puan Yang Terutama Hua Chunying, Member of the CPC Committee of the Ministry of Foreign Affairs and Vice Minister of Foreign Affairs, dan Tuan Yang Terutama Chen Shouchun, bakal Duta Besar Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam dan isteri. Turut menjunjung keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Awangku Muhammad Saifuddin bin Pengiran Datu Paduka Haji Salihuddin, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Rakyat China dan isteri. Semasa lawatan rasmi tersebut, Duli Yang Teramat Mulia akan berangkat menghadiri majlis-majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, dan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, serta majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jen Lei, Party Secretary of Shenzhen, dan Mr. Guo Jiden, Minister of the General Administration of Sport of China. Duli Yang Teramat Mulia juga berangkat bagi mengadakan lawatan ke General Administration for Sport of China, Leisure Award Headquarters dan Huawei Headquarters. Ia adalah kali kedua Duli Yang Teramat Mulia berangkat mengadakan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China. Lawatan rasmi Duli Yang Teramat Mulia yang pertama ialah pada tahun 2002. Manakala pada tahun 2007, Duli Yang Teramat Mulia telah berkenan berangkat mengadakan lawatan kerja dan menghadiri 4th China ASEAN Expo, Kai Expo. Lawatan rasmi tersebut mencerminkan persahabatan erat dan yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Pada tahun ini, kedua-dua negara akan meraihkan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan lawatan memberikan peluang untuk mengeratkan lagi hubungan dan mewujudkan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan kerjasama. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia bersama dengan ananda-ananda berkenan melawat Museum of the Communist Party of China. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Mr. Li Zongyuan, Director of Museum. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berkenan membuat lawatan ke beberapa buah galeri yang mempamerkan sejarah, perkembangan dan pencapaian Communist Party of China dalam 100 tahun penubuhannya. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia disembahkan tayangan video pengenalan diikuti dengan taklimat mengenai sejarah penubuhan Communist Party of China, CPC, serta perkembangan awal Revolusi China. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia juga menyaksikan tayangan wayang berbentuk

0: imersif bertajuk The Long March yang mengisahkan perjalanan bersejarah Red Army of the CPC sebelum melawat galeri penubuhan Republik Rakyat China serta perkembangannya di bawah kepimpinan Presiden Xi Jinping dan seterusnya menyaksikan tayangan sinema 4D yang menampilkan keindahan lanskap China serta pencapaian moden Republik tersebut. Hubungan antara Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB dan Angkatan Bersenjata Diraja Thailand akan terus berkembang dan membantu menyumbang kepada mengekalkan keamanan dan kestabilan di rantau ASEAN. Perkara tersebut antara yang ditekankan oleh Tuan Yang Terutama Akrapong Chalamlon, bakal Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam semasa majlis resepsi sempena Hari Angkatan Bersenjata di Raja Thailand. Hadir Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Dihauskan oleh Pejabat Attache Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Thailand, majlis berlangsung malam tadi di sebuah hotel di Brakas. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Laporan dari Tanah Suci. Persiapan khemah di Masyair iaitu Arafah dan Mina antara yang dibincangkan semasa lawatan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan ke Pusat Operasi 112 Syarikat Holiday Inn Bakah di Makkah. Rombongan PUJH Pentadbiran dan Perubatan diketuai oleh Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, Ketua PUJH Pentadbiran. Turut dibincangkan mengenai perjumpaan susulan dan lawatan ke lapangan serta persiapan menyambut ketibaan bakal Jemaah Haji Negara. Rombongan PUJH turut berpeluang meninjau bilik operasi perkhidmatan Mohsen. Bakal Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam terus mengikuti kursus ulang kaji bimbingan manasik umrah. Penganjurannya sebagai persediaan sebelum melaksanakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Kursus diadakan bagi memberikan penerangan serta bimbingan kepada jemaah mengenai tata cara pelaksanaan umrah termasuk niat ihram, tawaf, sa'i dan tahalul mengikut rukun dan syarat yang ditetapkan. Melalui kursus tersebut, jemaah juga diberikan panduan berkaitan dengan adab serta amalan yang boleh dilakukan sepanjang berada di Tanah Suci bagi membantu mereka melaksanakan ibadah dengan lebih yakin, teratur dan sempurna. Jabal Uhud yang terletak di Madinah Al-Munawarah bukan sahaja terkenal dengan nilai sejarahnya dalam peristiwa Perang Uhud, malah turut menjadi antara destinasi menarik yang dikunjungi oleh bakal jemaah haji pada waktu malam. Terletak hanya beberapa kilometer dari Masjid Nabawi, kawasan Jabal Uhud dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Pengunjung berpeluang untuk melihat pemandangan menakjubkan di puncak Jabal Uhud. Dengan gabungan nilai sejarah dan tarikan moden, Jabal Uhud menjadi antara lokasi yang perlu dikunjungi ketika berada di Madinah Al-Munawarah. Pejabat Harta Intelek Brunei Bru Ayepo, Pejabat Peguam Negara menganjurkan seminar Forum Kitchen to Brand Unlocking Intellectual Property Value in the Food and Beverage F&B Industry. Seminar diadakan di bangunan undang-undang dan mahkamah-mahkamah di Ibu Negara. Seminar menghimpunkan para pengusaha tempatan, pengendali perkhidmatan makanan minuman, pemula dan pemilik perniagaan untuk meningkatkan kesedaran pentingnya harta intelek dalam hubungan dalam bangunan, memelihara dan mengembangkan perniagaan dalam sektor makanan dan minuman. Berita luar negara menyusul selepas ini.

0: 914.
1: Hiburan 914.
2: Hiburan 914.
0: Di Pelangi FM.
3: Baiklah, dan kembali bersama di Hiburan 914. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026 Masihi, Hiburan 914 masih lagi bersama dengan Auda, dan kita berada di jam yang kedua, lagu Jangan Nakal, hanya di Pelangi FM.

0: Aku, Aura, dan Vibes. Di season nomor 1 Aura.
1: Sentiasalah berwaspada ketika memandu. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Sekadar ingatan bersama daripada saya, Faizal Tahir.

0: Fun Gang Pedas.
1: Whew. Cook healthily for a healthier body. Prioritize steaming, boiling, grilling, using an air fryer, or stir frying with minimal oil. Smart cooking, healthy family, happier life.
2: Hiburan 914.
3: Hiburan 914.
4: Di Pelangi FM.
5: Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM. iBudget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Auda di dalam iBudget pada kali ini dikongsikan mengenai dengan tentang dua konsep penting di dalam dunia kewangan, iaitu perancangan kewangan jangka masa panjang dan kuasa faedah kompaun. Ramai di antara kita ni fokus pada perbelanjaan harian, tetapi merancang untuk jangka masa panjang adalah kunci dalam kewangan yang sehat. Ia bermula dengan menetapkan matlamat. Sebagai contoh, ingin membeli rumah, bersara dengan selesa atau dana pendidikan anak-anak. Setelah ada matlamat, barulah kita boleh susun strategi dengan mengambil kesempatan dari faedah kompaun. Faedah kompaun adalah faedah yang Auda perolehi bukan sahaja atas modal asal dari duit simpanan Auda, tetapi juga atas faedah yang telah terkumpul bertahun-tahun sebelumnya. Bayangkan, ia seperti bola salji yang bergolek menuruni bukit, semakin lama semakin membesar. Contohnya di sini, jika Auda melabur sejumlah kecil wang secara konsisten setiap bulan dan biarkan ia berkembang dengan faedah kompaun, dalam masa 20 atau 30 tahun jumlahnya boleh menjadi berganda lebih besar dari apa yang Auda laburkan. Masa adalah kawan baik faedah kompaun. Semakin awal Auda bermula, semakin banyak masa wang Auda ada untuk berkembang. Jadi, jangan tunggu sampai terlewat. Mulakan perancangan kewangan jangka panjang Auda hari ini walaupun dengan jumlah yang kecil. Biarkan faedah kompaun melakukan keajaibannya untuk Auda. Sekian, iBudget untuk kali ini.
6: Pelangi FM, Radio Brunei.
4: Hiburan 914.
2: Hiburan 914.
3: Hiburan 914.
4: Di Pelangi.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

0: latest on Pelangi FM.
1: Hello, assalamualaikum orang-orang Brunei. Saya Farin Ahmad. Jangan lupa untuk terus mengikuti Pelangi FM, penghibur, penggerak minda.

0: rasanya. Kepada semua para pelajar, pelajaran itu penting untuk masa depan. Tuntutlah ilmu, dunia dan akhirat seiring. Jangan pernah rasa putus asa jika mengalami kegagalan. Usaha itu tangga kejayaan. Pesanan ini dari saya, Kip Hafizuddin, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Pelangi FM, Radio Brunei.
2: Ini kita.

WhatsApp ke 8333914. Okey, sebelum itu ada info di sini tentang pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari Khamis ini 14 Mei 2026 dari 9 pagi hingga 3 petang, yang mana penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penggantian kabel kawat atas ke mini feeder pillar dijalankan, dan kawasan yang terlibat adalah di simpang 96, Kampung Madang dan kawasan sekitarnya. Take note kepada awak yang tinggal di simpang 96, Kampung Madang dan kawasan sekitarnya akan berlaku pemotongan sementara bekalan elektrik pada hari Khamis ini 14 Mei 2026 dari pukul 9 pagi hingga 3 petang. Terus lagi kita dengarkan lagu daripada artis negara kita, negara Brunei Darussalam. Ini dia lagu Tiba-Tiba daripada Marsha Dania, menghiburkan petang Selasa Auda untuk hari ini. Pagi.

0: Auto 914 Panduan Tips Peringatan Renungan Menerusi Auto 914.
1: Minggu ini memperkatakan mengenai kenapa minyak dan penapis enjin itu penting.

0: Pilih enjin petrol atau diesel. Minggu ini memperkatakan langkah penting jika kereta rosak. Minggu ini memperkatakan mengenai masa depan tayar pintar.
1: Digo, dunia otomotif.
0: Kereta ini dengan pengendalian tajam dan rekan gaya moden. Ada beberapa sebab utama kenapa kereta-kereta lama menjadi buruan balik peminat. Lamborghini Countach muncul pada tahun 1971 dan merupakan model terakhir yang menerima sentuhan langsung Federico Lamborghini.
1: Auto 914.
0: Siarannya setiap Rabu 8.30 pagi, Sabtu 8.30 pagi di Pelangi FM menerusi
1: Auto 914.

menghiburkan petang Selasa Auda untuk hari ini. Dan kita ada menerima beberapa rakan kita mengemas kini. Okey, katanya masa ini di perumahan Katuk B, hujan lebat N. Katanya ini daripada Asna. Terima kasih Asna for the update. Dan ini juga lagi selamat petang Selasa N. Selamat petang kembali. Update cuaca baru Kajab Ani, hujan kawasan Kampung Burung, Pingai Berakas, Kampung Jaya Bakti, Jaya Setia, kampung berdekatan hujan lebat seketika. JKR dari RTB Sungai Akar ke Airport Lama. Kira-kira dalam 20 minit katanya. Ini daripada bro Haji Sopian di Kampung Jaya Bakti Berakas. Wah, very the complete. Terima kasih bro yang mengupdate kita juga tentang keadaan di kawasan, beberapa kawasan di negara Brunei Darussalam. Pastinya

0: Tidak dinafikan, ramai orang suka mendengarkan cerita. So why not kita dengarkan cerita dari peniaga-peniaga kita ni? Permulaan mereka.
1: Jadinya itulah permulaan ialah detik lah. Kata macam okay, cuba untuk mengajar.
0: Prinsip mereka.
2: Law satu membagi kita ni semangat untuk belajar dan mesti kuat mental.
0: Cabaran mereka.
3: Of course ada cabarannya tak? Tapi ia indah sehebat masa pandemik COVID-19, second wave.
0: Nasihat mereka.
4: It means like macam you have the freedom to do whatever you do. Tapi if you don't know what to do, you will be stuck around the same thing. That's why you need to have idea. You have.
0: Ikuti segmen Biz 914 setiap hari Khamis pukul 2 petang hanya di stesen nombor 1 Audio Pelangi FM.
5: Hi, saya Dayat. Teruskan berhibur dengan artis-artis dan lagu-lagu Brunei favorite Audio dalam Brunei Tracks hanya di Pelangi FM.

ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

semua lagu dari 3 lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri.

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jua buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

Pipo selalu berpesan arah diri sendiri, inda papa bergerak perlahan asalkan inda berhenti. Pipo percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

0: Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.
1: Pelangi, Artist of the Month. Teruskan menyokong lagu-lagu dari artis Brunei dan teruskan mendengar Brunei Tracks di Pelangi FM. Dari kami,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hasanal Bolkiah Mu'izzeddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman, berangkat bagi mengadakan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China yang diadakan pada 11 hingga 15 Mei 2026. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia ke Republik Rakyat China adalah atas undangan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Berangkat sama ananda-ananda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madahul Bulkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bulkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Turut berangkat dan hadir di hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Amat Mulia Pengiran Chetria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli Majlis Mesyuarat di

Raja, Timbalan Pesuruh Jaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei serta setiausaha-setiausaha tetap dari Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan bersama

0: Okeylah, ada lagu daripada Black Hanif, lagunya Hijab Rindu, bersama kami di Pelang FM. Dan kepada audio yang bersedia saja bersama, terima kasih banyak-banyak. Dan untuk petang ini kita ada sesi wawancara yang akan mengongsikan tentang Amazing Race. Amazing Race sampai ya, kita ingin tahu. Dan sekarang itu kita bersama dengan seseorang. Hai, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat petang.
1: Selamat
0: petang. Ya, okey, kita bersama ya di talian bersama dengan Puan Bazilah binti Haji Asli, iaitu dari media team Syababul Iman, yang akan mengongsikan tentang Level Up Amazing Race Edition ya. Jadi Puan, kita terus saja berkenaan dengan Amazing Race ini. Jadi kongsikan sedikit ya mengenai program ini. Silakan Puan, iaitu Level Up Amazing Race Edition ini.
1: Okey, program ini merupakan salah satu siri di bawah The Journey Back to Allah, menggunakan konsep Amazing Race bagi memberikan pengalaman santai, interaktif dan bermanfaatlah kepada para belia sambil menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan.
0: Ya, itu dia berkenaan dengan program ini ya. Jadi Puan, mengapa memilih konsep Amazing Race sebagai pendekatan untuk program belia Islam?

0: Islam?
1: Kami memilih konsep ini sebab beliau masa ni lebih tertarik kepada aktiviti yang aktif, fun dan teamwork based. Jadi melalui pendekatan ini, peserta bukan saja enjoy tetapi dalam masa yang sama dapat belajar dan mengambil pengajaran bermakna.
0: Ya, yeah, cukup menarik sekali ya untuk menarik menarik penyertaan ini. Dan juga apakah objek utama program ini diadakan?
1: Okey, objektif utama program ini adalah untuk membina ukhuwah sama belia, mengasah kemahiran komunikasi dan kepimpinan serta menggalakkan belia mendekatkan diri kepada Allah melalui pendekatan yang lebih santai dan relevan.
0: Ya, itu dia. Jadi puan ya, kita ingin tahu apa yang membezakan program ini daripada aktiviti belia yang lain?
1: Yang membezakan program ini adalah gabungan elemen pandangan lebih menyeronokkan dan cabaran dan pengisian rohani dalam satu program. Jadi peserta bukan hanya datang untuk bersaing tapi juga untuk belajar, mereflect dan berkembang bersama.
0: Itu dia. Jadi puan ya, apakah antara aktiviti atau cabaran menarik bakal peserta lalui nanti?
1: Peserta akan melalui beberapa checkpoint. Ada 5 checkpoint semuanya dan cabaran yang memerlukan kerjasama lah antara kumpulan. And then peserta akan berusaha untuk berkomunikasi dengan baik and then kreatif untuk menyelesaikan masalah. Kami juga selitkan unsur-unsur pengajaran Islam dan refleksi dalam beberapa aktiviti.
0: Itu dia. Jadi puan, seterusnya bagaimana program ini dapat membantu belia dalam membina jati diri dan semangat kerjasama?
1: Okay, melalui aktiviti berkumpulan, peserta akan belajar untuk saling membantu, berkomunikasi dan menghadapi cabaran bersama. Dari sana, secara indah langsung dapat membina keyakinan dirilah supaya peserta itu lebih confident dan semangat untuk bekerjasama secara teamwork.
0: Ya, itu dia ya. Dan siapa sebetulnya sasaran peserta bagi program ini dan adakah ia terbuka kepada orang ramai?
1: Program ini disasarkan kepada belia berumur 17 sehingga 25 tahun dan terbuka kepada orang ramai dan khususnya muslimin dan muslimah lah yang berminat mengikuti aktiviti belia yang bermanfaat.
0: Ya, itu dia. Jadi dibukakan kepada belia berumur 17 hingga 25 tahun. Dan puan ya, mengapa golongan belia penting untuk terlibat dalam program-program seperti ini?
1: Sebagai belia, ia merupakan generasi pelapis dan mereka sangat memerlukan ruang positif untuk berkembang. So, ini antara inisiatif kami lah untuk program macam mana ni supaya dapat membantu mereka membina circle yang baik dan mengisi masa dengan aktiviti yang sihat dan bermakna.
0: Itu dia. Dan selain unsur keseronokan dan juga persaingan, apakah nilai atau pengajaran yang ingin diterapkan melalui program ini?
1: Kami ingin menerapkan nilai seperti kerjasama, kesabaran, komunikasi yang baik dan semangat untuk membantu satu sama lain dan juga kesedaran bahawa perjalanan kembali kepada Allah itu boleh dimulakan melalui langkah-langkah yang kecil dalam kehidupan harian.
0: Ya, itu dia ya. Dan boleh kongsikan bila, di mana dan bagaimana orang ramai boleh mendaftar?
1: Okay, program ini akan diadakan pada hari Ahad 17 Mei 2026 jam 8 pagi sehingga 11.30 pagi bertempat di Masjid Sultan Syarif Ali, Kampung Songkurong. Pendaftaran boleh dibuat melalui pautan atau QR code yang terdapat pada poster program. Ada di social media Syababul Iman.
0: Ya, itu dia. Yang akan diadakan pada Ahad, seperti yang puan kata tadi, 17 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi bertempat di Masjid Sultan Syarif Ali, Kampung Sengkorong. Dan seterusnya puan, adakah peserta perlu datang secara berkumpulan ataupun boleh mendaftar secara individu?
1: Okey, peserta boleh mendaftar secara individu, tapi kalau ada yang mau berkumpulan, lagi baiklah bawa kawan-kawan. InsyaAllah nanti pihak penganjur akan membuat penyusunan kumpulan supaya semua dapat berinteraksi dan berkenalan dengan peserta yang lain.
0: Ya, yeah, jadi maksudnya kalau seorang saja katanya nanti aku sama kumpulan mana ni ya, jangan risau, pastinya akan ada yang akan termasuk dalam kumpulan tersebut. Jadi seterusnya puan, apakah program ataupun apakah sebetulnya harapan pihak penganjur terhadap para peserta selepas mengikuti program ini nanti?
1: Kami mengharapkan supaya peserta bukan saja pulang dengan pengalaman yang menyeronokkan, tapi kami juga mengharapkan untuk mereka dapat pelajaran, pengajaran, kenangan bermakna dan semangat untuk terus

0: perbaiki diri.
1: Itu dia. Dan yang terakhir soalan kita untuk petang ini, apakah pesanan atau jemputan penganjur kepada para belia di luar sana?
0: Okay, kami ingin menjemput para belia untuk sama-sama menyertai program ini. Jangan takut untuk mencuba benda baru dan keluar dari comfort zone. Sebab mungkin dari langkah kecil ini yang akan lahir perjalanan yang lebih besar menuju kebaikan.
1: Itu dia. InsyaAllah ya. Semoga dipermudahkan segalanya, Puan ya. Amin. Dan itu dia telahpun kita bersama dengan Puan Bazilah binti Haji Asli, wakil daripada media team Syababul Iman. Jadi terima kasih Puan mengusikannya bersama kami Pelangi FM, dan kita cakap good luck juga ya.
0: Okay, thank you.
1: Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Tidak dinafikan, ramai orang suka mendengarkan cerita. So why not kita dengarkan cerita dari peniaga-peniaga kita ni? Permulaan mereka.
1: Jadinya itulah permulaannya lah, detik lah. Kata macam okay, cuba untuk mengajar.
0: Prinsip mereka.
2: Law satu membagi kita ni semangat untuk belajar dan mesti kuat mental.
0: Cabaran mereka.
1: Of course ada cabarannya tak? Tapi ya, indah sehebat masa pandemik COVID-19, second wave.
0: Nasihat mereka.
3: It means like macam you have the freedom to do whatever what you do. Tapi if you don't know what to do, you will be stuck around the same thing. That's why you need to have idea. You have.
0: Ikuti segmen Biz 914 setiap hari Khamis pukul 2 petang hanya di stesen nombor 1 Audio Pelangi FM.

0: Badia Hotel menawarkan penginapan yang cukup selesa dengan harga bermula $68 sambil anda boleh santai di kolam renang dengan WiFi percuma dan menikmati sajian istimewa di Washuko Japanese Restaurant serta di Bristol Deli Cafe. Selain itu, Badia Hotel juga menyediakan servis menjemput para tetamu secara percuma dari lapangan terbang terus ke tempat penginapan. Juga bagi biskita yang merancang ingin mengadakan majlis bertahlil, sambutan hari jadi, berbedak maupun majlis perkahwinan, Badia Hotel menyediakan pakej bermula dengan harga serendah $9.90 seorang termasuk pelamin, hiasan, PA system, bilik percuma untuk bakal pengantin dan banyak lagi tawaran hebat di Bahtera Hall, tingkat 2 Badia Hotel. Untuk sebarang pertanyaan, hubungi 2222888 atau WhatsApp 719-7599, juga melalui email reservation@badiahotel.com. Ikuti Facebook, Instagram dan TikTok at Badia Hotel Brunei. Badia Hotel, your comfort, our priority.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Doa selepas bertugas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Okie dokie, gandingan lagu daripada Tajul dan juga Affectious One, lagunya Malam Semakin Dingin. Saya percaya ramai yang suka menyanyikan karaoke lagu ni, lagu yang cukup ketara menarik dan juga penuh penghayatan ya. Dan pastinya Auda akan menjiwai sangat-sangat belum menyanyikan lagu ni. Okey, ada terus bersama dengarkan lagu daripada artis negara kita Brunei Darussalam dan juga Malaysia, Rudy Muhaidi dan juga Hadik Rosby, Cabut Cabut Bigar.

cuan. Okey, ada lagu daripada Amir Mastin, lagunya Sepi Sekuntum Mawar Merahnya, asal Ella. Dan Amir Mastin salah seorang artis ya yang banyak cover lagu-lagu artis popular. Dan anda jangan lupa esok kita ada segmen vokal, boleh pilih lagu tajul Melamar Rindu via Julia Perasaanku ataupun Kasara Gerimis Mengundang. Terus bersama di Pelangi FM.

0: Auto 914, panduan, tips, peringatan, renungan, menerusi. Auto 914.
1: Minggu ini memperkatakan mengenai kenapa minyak dan penapis enjin itu penting. Pilih enjin petrol atau diesel. Minggu ini memperkatakan langkah penting jika kereta rosak. Minggu ini memperkatakan mengenai masa depan tayar pintar.
0: Digo, dunia otomotif.
1: Kereta ini dengan pengendalian tajam dan rekan gaya moden. Ada beberapa sebab utama kenapa kereta-kereta lama menjadi buruan balik peminat. Lamborghini Countach muncul pada tahun 1971 dan merupakan model terakhir yang menerima sentuhan langsung Federico Lamborghini.
0: Auto 914.
1: Siarannya setiap Rabu 8.30 pagi, Sabtu 8.30 pagi di Pelangi FM menerusi
0: Auto 914.

0: Pelangi FM.
1: Ya, terima kasih terus bersama kami di Pelangi FM 91.4 dan juga 90.0 FM. Juga boleh anda dengarkan melalui RTB Go ya. Jadi kepada anda semua, pastikan anda sentiasa berhati-hati. Dan kita tahu kalau mengikut ramalan keadaan cuaca tadi, untuk hari ini yang dikeluarkan petang ini akan berlaku hujan di beberapa tempat ya. Jadi pastikan anda sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan cuaca yang hujan lebat di beberapa kawasan seperti petang tadi ya. Okey, ada terus bersama dan setakat ini saja saya Lida bersama Auda di Mesa Express. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri.

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jua buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

Pipo selalu berpesan arah diri sendiri, inda papa bergerak perlahan asalkan inda berhenti. Pipo percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

0: Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.
1: Pelangi, Artist of the Month.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watika pelantikan dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda terdapat potensi besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Pengoptimuman kesejahteraan jururawat dan bidan meningkatkan kedayatahanan sistem kesihatan negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watika pelantikan kepada ketua-ketua perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis tersebut berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan mengurniakan surat-surat watika pelantikan kepada Tuan Yang Terutama Pihin Orang Kaya Seri Pahlawan Kenal Bersara Dato' Paduka Haji Abdul Rahmani bin Dato' Paduka Haji Basir Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia. Tuan Yang Terutama Muhammad Syafie bin Haji Kasim, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium. Tuan Yang Terutama Haji Khairul Rizal bin Haji Abdul Majid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timur Leste. Dan Puan Yang Terutama Dayangku Nur Aslina binti Pengiran Dato' Paduka Haji Salihuddin Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Baginda seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad AA Almari Duta Besar Istimewa dan Mutlak Qatar ke Negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Saleh AM Al-Shiha, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke Negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Akrapong Chalanmon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke Negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Yip Wei Kiat, Pesuruh Jaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam. Dan Tuan Yang Terutama Nawaf Fahad Al-Said, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait ke Negara Brunei Darussalam. Selepas majlis mengurniakan surat-surat watika pelantikan dan majlis menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap ketua-ketua perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik serta ketua-ketua perwakilan asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua. Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setia Usaha Sulit dan Lala Rahsia ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Dan Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran Haji Razali, Timbalan Setia Usaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Grand Chamberlain. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat bagi mengadakan lawatan rasmi
ke Republik Rakyat China yang diadakan pada 11 hingga 15 Mei 2026. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia ke Republik Rakyat China adalah atas undangan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Berangkat sama Ananda-Ananda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madahul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Turut berangkat dan hadir di hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Amat Mulia Pengiran Chatria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei serta setiausaha-setiausaha tetap dari Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan bersama isteri masing-masing. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Beijing Capital International Airport. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Puan Yang Terutama Hua Chunying, Member of the CPC Committee of the Ministry of Foreign Affairs and Vice Minister of Foreign Affairs dan Tuan Yang Terutama Chen Shouchun, bakal Duta Besar Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam dan isteri. Turut menjunjung keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Awangku Muhammad Saifuddin bin Pengiran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Rakyat China dan isteri. Semasa lawatan rasmi tersebut, Duli Yang Teramat Mulia akan berangkat menghadiri majlis-majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, dan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, serta majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Lei Jianlei, Party Secretary of Shenzhen, dan Mr. Guo Zidan, Minister of the General Administration of Sport of China. Duli Yang Teramat Mulia juga berangkat bagi mengadakan lawatan ke General Administration for Sport of China, Legion Robert Headquarters dan Huawei Headquarters. Ia adalah kali kedua Duli Yang Teramat Mulia berangkat mengadakan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China. Lawatan rasmi Duli Yang Teramat Mulia yang pertama ialah pada tahun 2002. Manakala pada tahun 2007, Duli Yang Teramat Mulia telah berkenan berangkat mengadakan lawatan kerja dan menghadiri Fourth China ASEAN Expo, Kai Expo. Lawatan rasmi tersebut mencerminkan persahabatan erat dan yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Pada tahun ini, kedua-dua negara akan meraikan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan lawatan memberikan peluang untuk mengeratkan lagi hubungan dan mewujudkan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan kerjasama. Pada sebelah petang kemarin, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia bersama dengan ananda-ananda berkenan melawat Museum of the Communist Party of China. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Mr. Li Zongyuan, Director of Museum. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berkenan membuat lawatan ke beberapa buah galeri yang mempamerkan sejarah, perkembangan dan pencapaian Communist Party of China dalam 100 tahun penubuhannya. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia disembahkan tayangan video pengenalan diikuti dengan taklimat mengenai sejarah penubuhan Communist Party of China, CPC serta perkembangan awal Revolusi China. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia juga menyaksikan tayangan wayang berbentuk immersive bertajuk The Long March yang mengisahkan perjalanan bersejarah Red Army of the CPC sebelum melawat galeri penubuhan Republik Rakyat China serta perkembangannya di bawah
kepimpinan Presiden Xi Jinping dan seterusnya menyaksikan tayangan sinema 4D yang menampilkan keindahan lanskap China serta pencapaian moden republik tersebut. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan berangkat membuat lawatan ke General Administration Force Port of China GASC National Training Center. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Guo Zidan, Minister of the General Administration of Sport of China. Pada awal lawatan, Duli Yang Teramat Mulia mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan atas sokongan berterusan China kepada negara Brunei Darussalam dalam bidang sukan termasuk latihan wushu oleh jurulatih daripada China, dan juga semasa negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi kejohanan wushu remaja dunia ke-9 pada tahun 2024. Duli Yang Teramat Mulia berpuas hati bahawa atlet-atlet wushu Brunei telah mencapai kecemerlangan dalam beberapa pertandingan antarabangsa seperti Sukan C dan kejohanan wushu remaja dunia dan mengorak langkah penting dalam industri sukan negara Brunei Darussalam. Selain itu, Duli Yang Teramat Mulia mengalung-alungkan komitmen sama kedua-dua buah negara dalam menubuhkan kem-kem latihan wushu Brunei-China di bawah pelan-pelan kerjasama dua hala The Belt and Road Initiative BRI yang ditandatangani pada tahun 2025 bagi memperkembangkan kerjasama di bawah bidang tersebut. Memorandum persefahaman mengenai kerjasama sukan yang juga ditandatangani semasa keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China pada tahun 2025 memberikan asas yang kukuh dalam bidang penting ini. Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda menyatakan bahawa terdapat potensi yang besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dan menzahirkan hasrat Brunei untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendekatan inovatif China dalam memupuk bakat atlet. Selepas majlis perjumpaan, Duli Yang Teramat Mulia mengadakan lawatan ke Kompleks Kolam Renang Tertutup dan National Team Performance Center. Duli Yang Teramat Mulia disembahkan penerangan mengenai latihan-latihan khusus menggunakan kepelbagaian teknologi dalam meningkatkan kemahiran atlet-atlet China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Sukan dan disembahkan dengan persembahan wushu daripada penuntut-penuntut daripada Beijing Sport University. General Administration for Sport of China GSC ditubuhkan pada tahun 1998 dan merupakan sebuah agensi bertaraf kementerian di bawah State Council Republik Rakyat China yang bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pentadbiran sukan termasuk menyelia All China Sport Federation dan jawatan kuasa Olimpik China serta memainkan peranan penting dalam membangunkan atlet-atlet Olimpik di negara tersebut. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.

0: sampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watika pelantikan dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda terdapat potensi besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Pengoptimuman kesejahteraan jururawat dan bidan meningkatkan kedayatahanan sistem kesihatan negara. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraini Haji Ghani, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news can be heard again later at 8 p.m. local times.

ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar.

Kerjasama Duhala, The Belt and Road Initiative, BRI, yang ditandatangani pada tahun 2025 bagi memperkembangkan kerjasama di bawah bidang tersebut. Memorandum persefahaman mengenai kerjasama sukan yang juga ditandatangani semasa keberangkatan negara ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China pada tahun 2025 memberikan asas yang kukuh dalam bidang penting ini. Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda menyatakan bahawa terdapat potensi yang besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dan menzahirkan hasrat Brunei untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendekatan inovatif China dalam memupuk bakat atlet. Selepas majlis perjumpaan, Duli Yang Teramat Mulia mengadakan lawatan ke Kompleks Kolam Renang Tertutup dan National Team Performance Center. Duli Yang Teramat Mulia disembahkan penerangan mengenai latihan-latihan khusus menggunakan kepelbagaian teknologi dalam meningkatkan kemahiran atlet-atlet China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Sukan dan disembahkan dengan persembahan wushu daripada penuntut-penuntut daripada Beijing Sports University. General Administration for Sports of China, JASC, ditubuhkan pada tahun 1998 dan merupakan sebuah agensi bertaraf kementerian di bawah State Council Republik Rakyat China yang bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pentadbiran sukan, termasuk menyelia All China Sports Federation dan jawatankuasa Olimpik China serta memainkan peranan penting dalam membangunkan atlet-atlet Olimpik di negara tersebut. Pada sebelah petang kemarin, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman bersama dengan anak-anak berkenan melawat Museum of the Communist Party of China. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Mr. Lee Jong-wan, Director of Museum. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berkenan membuat lawatan ke beberapa buah galeri yang mempamerkan sejarah, perkembangan dan pencapaian Communist Party of China dalam 100 tahun penubuhannya. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia disembahkan tayangan video pengenalan diikuti dengan taklimat mengenai sejarah penubuhan Communist Party of China, CPC, serta perkembangan awal Revolusi China. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia juga menyaksikan tayangan wayang berbentuk imersif bertajuk The Long March yang mengisahkan perjalanan bersejarah Red Army of the CPC sebelum melawat galeri penubuhan Republik Rakyat China serta perkembangannya di bawah kepimpinan Presiden Xi Jinping dan seterusnya menyaksikan tayangan sinema 4D yang menampilkan keindahan lanskap China serta pencapaian moden Republik tersebut. Penglibatan dan sokongan padu rakyat dalam sama-sama memeriahkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mencerminkan rasa kasih tak setia dan syukur kehadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia di samping perkukuhkan perpaduan, keharmonian dan semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Perkara tersebut antara yang disentuh oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Hajah Mahdin bin Hajah Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi bersama Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan pada mesyuarat pertama Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 bagi tahun 2026. Mesyuarat juga dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Sri Setia, Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Umar Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Hajar Umaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, selaku pengerusi-pengerusi bersama Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan. Mesyuarat antara lain membincangkan laporan persediaan acara-acara sambutan perayaan. Mesyuarat berlangsung petang tadi di Jabatan Perdana Menteri.

Kementerian Halewalu Gama mengukuhkan pelbagai potensi kerjasama, antaranya program penghantaran imam dari negara Brunei Darussalam ke masjid-masjid di Australia pada waktu-waktu bersesuaian, yang adalah sebagai usaha memperkukuh hubungan Johala selain memperluas perkongsian pengalaman dan kepakaran dalam pengembangan syiar Islam antara kedua-dua negara. Perkara itu dikongsikan semasa yang berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Sri Satya, Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Awang Haji Osman, Menteri Halewalu Gama, menerima kunjungan hormat Imam Shadi As-Sulaiman, Presiden Majlis Imam Kebangsaan Australia, ANIC. Juga hadir Tuan Jurutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Kunjungan hormat berlangsung pagi tadi di Kementerian Halewalu Gama. Presiden ANIC berada di negara ini bagi rangka lawatan rasmi selama 2 hari. Jururawat memainkan peranan penting dalam usaha peningkatan kualiti melalui pelaksanaan amalan berasaskan bukti, penilaian secara sistematik serta penambahbaikan berterusan terhadap penyampaian penjagaan kesihatan bagi mencapai hasil kesihatan yang lebih baik dalam perutusan sempena Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa yang berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menekankan perlunya kesejahteraan jururawat dan bidan diutamakan ke arah meningkatkan kualiti penjagaan pesakit serta menjadikan sistem kesihatan negara menjadi lebih kukuh dan berdaya tahan. Sementara itu, sempena sambutan Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa, Kementerian Kesihatan mengadakan sembahyang fardu zuhur berjemaah, sembahyang sunat hajat, membaca tahlil dan doa khusus. Majlis berlangsung di Masjid As-Solehin. Hadir yang berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pada sebelah pagi tadi, Jurong Park Medical Center JPMC mengadakan acara sarapan bersama jururawat. Hadir Menteri Kesihatan. Kerajaan dan pemain industri perlu bekerjasama untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran relevan dalam memenuhi permintaan industri serta menyokong matlamat wawasan Brunei 2035. Ini bagi menyediakan generasi siap siaga ke arah transformasi digital. Yang berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminlu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Ekonomi Kedua, berucap demikian pada forum dan pameran perakaunan. Acara diadakan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Satu lagi jenama berus diarah diasingkan penjualannya setelah disahkan diperbuat daripada bulu khinzir. Pengesahan dibuat hasil analisis yang dijalankan oleh Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan. Berikutan aduan mengenai penjualan berus tersebut, iaitu jenama UEU di salah sebuah pasar raya di negara ini. Maklumat berkaitan produk tidak halal yang dijual secara terbuka di premis perniagaan boleh disalurkan dengan menghubungi hotline 716-6222. Seorang perempuan warga negara Indonesia dijatuhi hukuman denda sejumlah $63,340 Brunei setelah didapati bersalah memiliki rokok pelbagai jenis tanpa permit yang sah. Lili Anggraini berumur 40 tahun ditahan oleh Pegawai Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Kastam dan Eksas Diraja pada 6 Mei lalu di sebuah rumah di kawasan Jalan Pasir Berakas. Tertuduh didapati memiliki 178 karton dan 11 paket rokok pelbagai jenis. Dua lelaki tempatan masing-masing dijatuhi hukuman denda $50,000 Brunei atau 15 bulan penjara atas kesalahan pertuduhan pertama menyimpan 50 karton rokok tanpa kebenaran yang sah. Muhammad Afan Zulkarnain bin Berundang alias Dimas Anak Berundang, berumur 31 tahun, dan Muhammad Rafi bin Nokman, 29 tahun, juga dijatuhi hukuman $5,000 Brunei setiap seorang atau 5 bulan penjara bagi pertuduhan kedua menyimpan 24 botol minuman keras tanpa kebenaran yang sah. Jumlah keseluruhan denda sebanyak $55,000 Brunei setiap seorang atau 20 bulan penjara jika gagal menjelaskan denda. Rokok dan minuman keras pelbagai jenis dirampas bagi tujuan pelupusan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Gani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Semoga anda yang mendengarkan berada dalam keadaan sihat walafiat, bahagia di samping keluarga dan orang yang tersayang. Saya Jazzy menemankan anda di Hai Pelangi. Apa perancangan anda malam ini? Sudah makan malam? Kalau sudah, alhamdulillah. Mungkin ada yang sedang memandu menuju ke destinasi masing-masing. Semoga semuanya berjalan lancar, okey. Pertemuan kita malam ini 25 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 12 Mei 2026. Ada yang menyambut hari jadinya hari ini 12 Mei. Selamat ulang tahun diucapkan kepada insan yang bernama Aki. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan berbahagia selalu di samping babu tercinta. Dan stay cute always. Ini datangnya dari sahabatmu Hajah Asmawati, Shima Hardy dan Hajah Ziana.
1: Adakah anda ada pesanan untuk dibaca live di radio?
2: Di radio?
1: Hantarkan pesanan anda ke 8333-914 WhatsApp
3: Pelangi FM.
0: Ya, kepada anda yang ingin menghantarkan ucapan terus saja ke WhatsApp kami, okey. Dan saya suka mengingatkan kepada anda yang suka layan YouTube untuk subscribe channel Pelangi FM, kerana di sana ada video akustik yang dimuat naik untuk anda saksikan. Persembahan akustik yang eksklusif dari artis-artis of the month sebelum ini. Kita ada Ash Alihan, Saadah, Edri Zikri, Rapul Rizal dan ramai lagi juga video-video terbitan dari Pelangi FM. Dan cakap pasal artis of the month, sekali lagi tahniah kepada Pipo Ismail menjadi artis of the month untuk bulan Mei ini.
4: Terus bersama Pelangi FM.
5: Hi, I'm Pipo Ismail. Terus mendengarkan Brunei Tracks bersama Jazzy.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran, tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri.

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jiwa buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

Pipo selalu berpesan arah diri sendiri, indah papa bergerak perlahan asalkan indah berhenti. Pipo percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

0: Tidak dinafikan, ramai orang suka mendengarkan cerita. So why not kita dengarkan cerita dari peniaga-peniaga kita ni? Permulaan mereka.
1: Jadinya itulah permulaannya lah, detik lah. Kata macam okay, cuba untuk mengajar.
0: Prinsip mereka.
2: Law satu membagi kita ni semangat untuk belajar dan mesti kuat mental.
0: Cabaran mereka.
3: Of course ada cabarannya tak? Tapi ya, in the sehebat masa pandemik COVID-19, second wave.
0: Nasihat mereka.
4: It means like macam you have the freedom to do whatever what you do. Tapi if you don't know what to do, you will be stuck around the same thing. That's why you need to have idea. You have.
0: Ikuti segmen Biz 914 setiap hari Khamis pukul 2 petang hanya di stesen nombor 1 Auda Pelangi FM.
5: Auda sedang mendengarkan Pelangi FM.
6: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
7: Bayangkan, Auda adalah seorang pengurus kelab bola sepak di Liga Perdana Inggeris. Auda mempunyai bajet bernilai 100 juta pound setiap minggu. Siapakah pemain-pemain yang Auda pilih untuk pasukan Auda menjadi juara Liga Fantasy Pelangi 2025-2026? Liga Fantasy Pelangi 2025-2026 dalam Fantasy Premier League dengan mendaftar melalui link atau kod diberikan dalam IG Pelangi FM. Pemenang Liga Fantasy Pelangi akan berpeluang memenangi hadiah di penghujung musim, wang tunai $150. Pendaftaran adalah percuma. Liga Fantasy Pelangi tertakluk kepada terma dan syarat.

minggu ke-36, di mana saingan EPL bagi minggu lepas belum berakhir sebenarnya. Ada satu perlawanan double game week bagi Man City dan Crystal Palace bakal berlangsung lusa hari Khamis untuk melengkapkan saingan minggu ke-36 ini. Mungkin ada yang tanya, kenapa double game week berlaku untuk dua pasukan ini? Ini adalah kerana Crystal Palace baru saja melengkapkan perlawanan separuh akhir UEFA Conference League, yang mana Crystal Palace berjaya melayakkan diri ke final pada 28 Mei nanti bertemu dengan Rayo Vallecano dari Spanyol. Sesuatu yang luar biasa sebenarnya, kempen untuk pasukan yang dikenali dengan nama The Eagles ini tahun lepas menjuarai FA Cup mengalahkan Man City 1-0 di final, dan tahun ini mereka satu langkah sahaja lagi untuk menjuarai buat kali pertama UEFA Conference League di hujung bulan ini. Dan sekarang kita beralih ke perlawanan EPL yang menjadi nadi utama bagi segmen Liga Fantasi Pelangi ini. Kita imbas antara keputusan perlawanan Game Week ke-36 yang berlangsung minggu lepas dan awal pagi tadi. Spurs seri dengan Leeds 1-1. Selain itu, ada 5 lagi perlawanan berkeputusan seri melibatkan Liverpool dan Chelsea 1-1, Sunderland, Man U 0-0, Burnley dan Aston Villa juga terikat 2-2, Crystal Palace dan Everton juga 2-2, Nottingham Forest and Newcastle 1-1. Manakala Fulham kecundang 0-1 di laman sendiri di tangan Bournemouth, dan Brighton menang bergaya 3-0 ke atas Wolves. Sejujurnya di penghujung musim ini ada dua saja yang menarik perhatian saya, iaitu perlawanan dua pasukan yang merebut tempat pertama, iaitu Arsenal dan Man City, di mana Arsenal berjaya membawa pulang 3 mata dari London Stadium dengan kemenangan tipis 1-0 ke West Ham United hasil jaringan Leandro Trossard, dan Man City terus memberi tekanan di puncak liga dengan membayangi Arsenal selepas kemenangan 3-0 ke atas Brentford. Dan seperti yang dikongsikan awal tadi, double game week berlaku minggu ini di mana Man City mempunyai satu permainan lagi menentang Crystal Palace. Dan senarionya di sini, jika Man City ingin merebut piala daripada Arsenal, dalam kesemua baki perlawanan mereka menentang Crystal Palace, Bournemouth dan Aston Villa nanti, kesemua perlawanan mereka mesti menang, pada masa yang sama mengharapkan Arsenal drop points dalam dua perlawanan mereka. Jadi macam mana di penghujung musim ini? Perebutan juara sangat mendebarkan, paling kabak-kabak penyokong Arsenal. Ramai juga geng-geng Arsenal yang saya kenal. Skerol, si Harry, Sidilah, Sharon, Kamal. Come on you Gunners! Adakah Arsenal atau Man City yang akan menjunjung piala EPL untuk 2025-2026 ini? Sama-sama kita nantikan. Kita zoom in ke pemain terbaik untuk game week ke-36 setakat ini, mengumpul 16 mata. Fullback kiri pasukan Brighton and Hove Albion yang berusia 26 tahun, Maxim De Kuyper, membuat dua bantuan jaringan dalam perlawanan menentang Wolves. Satu dari hantaran lintang floating dan satu lagi dari sepakan penjuru. Pemain muda berasal Belgium ini bermain selama 87 minit dan sebagai seorang pertahanan diberikan mata tambahan dalam Fantasy Premier League kerana mendapat clean sheet dalam kemenangan 3-0 mereka. Tahniah kepada kawan-kawan yang ada pemain ini dalam skuad mereka.

ketika Maxim de Kuiper dari Brighton and Hove Albion. Dengan menghampiri penghujung musim, kita semakin dekat untuk mengetahui siapakah yang akan menjuarai LFP Liga Fantasi Pelangi dan memenangi wang bernilai $150. Dua minggu lagi, guys. Mari kita kongsikan tiga teratas secara keseluruhan setakat ini. Di tempat ketiga, Armand United mengumpul 2,275 mata dan meraih jumlah mata yang sama juga Faiz Hasnan di tempat kedua, manakala berada di puncak liga ketika ini Shukri Bujang dengan pasukannya Team Falcons dengan 2,287 mata. Kedudukan ini mungkin akan berubah selepas hari Khamis nanti, dan Player of the Week mungkin juga akan bertukar dari Maxim de Kuiper tadi ke pemain lain, mungkin pemain dari Man City atau Palace yang jika ada meraih lebih dari 16 mata dalam perlawanan terakhir Game Week ke-36 ini. Saya suka mengingatkan juga, bukan juara saja yang mendapat hadiah, naib juara untuk Liga Fantasi Pelangi ini juga akan menerima $100 dan $50 bagi tempat ketiga. All the best kepada kawan-kawan semua yang mengikuti Liga Fantasi Pelangi.

0: info sukan kita ni.
1: Info sukan kita ni mengongsikan info mengenai perkembangan sukan tempatan dan kita mulakan ISK info sukan kita ni kali ini dengan Liga Super Malaysia di mana DPM MFC terpaksa akur apabila tewas dengan keputusan 1-0 menentang Sabah FC dalam aksi perlawanan terakhir di laman sendiri bagi musim ini. Hujung minggu lepas berlangsung di Stadium Negara Sembilan Bolkiah Berakas, DPM MFC memulakan permainan dengan baik apabila mencipta beberapa peluang keemasan namun berjaya dihadang oleh penjaga gol Sabah Damian Lim. Namun DPM MFC berdepan detik malang ketika perlawanan baru memasuki minit ke-16 apabila Ramadan Sananta dilayangkan kad merah. Sambung babak kedua, Sabah terus mengatur corak permainan dan mencipta beberapa peluang namun tetap sahaja gagal memecah kebuntuan. Sebaliknya DPM MFC pula yang hampir-hampir memecah kebuntuan namun jaringan Jordan Murray pada minit ke-80 dibatalkan kerana offside. Walaupun DPM MFC kental bertahan, Sabah akhirnya mendapat peluang keemasan apabila dihadiahkan sepakan penalti pada masa kecederaan. Peluang itu tidak disia-siakan oleh Gabriel Perez untuk meledak gol tunggal perlawanan. Keputusan muktamad DPM MFC 0, Sabah FC 1. Perlawanan terakhir DPM MFC musim 2025-2026 ini akan berlangsung pada 15 Mei di Stadium Bandaraya Georgetown menentang Penang FC. Kita beralih ke eSports Nations Cup 2026. Skuad negara Brunei Darussalam berjaya membawa pulang pingat gangsa dalam Southeast Asia eSports yang berlangsung di Ho Chi Minh City, Vietnam pada 8 hingga 9 Mei yang lepas. Tahniah kepada Nur Alwani binti Muhammad Shaidun ataupun lebih dikenali dengan nama gaming beliau Ambrosini yang memperoleh pingat gangsa dalam game TFT Team Fight Tactics kategori individu wanita. Dan menutup ISK malam ini, kita ke kejohanan Liga Futsal Ar-Rawda bawah 13 tahun 2026. Kejohanan yang telah bermula pada 12 April lalu disertai sebanyak 6 pasukan telah menutup tirainya minggu lepas dengan 3 perlawanan Liga menyaksikan pasukan Almirez FC rangkul kejuaraan Liga. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Berakas. Penyampaian piala dan pingat disampaikan oleh Yang Berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penjaring terbanyak Liga diraih oleh Muhammad Rafi Awadi Muhammad Saiful Rizal dari pasukan BSRC FT dengan 9 gol, Muhammad Wais Ashafi'i dari pasukan Ar-Rawda Futsal Academy dan Muhammad Zainal Ashraf dari pasukan Al-Mujahidun Futsal Academy masing-masing terpilih pemain terbaik Liga. Pasukan Almirez FC selaku juara menerima Piala Pusingan, Piala Iringan dan juga pingat tempat kedua Dash Juniors Al-Mujahidun Futsal Academy di tempat ketiga. Tempat keempat pula diraih oleh BSRC FT dengan 7 mata, Ar-Rawda Futsal Academy di tempat kelima dengan 3 mata sambil Pancur Murai FC di tempat keenam. Kejohanan seumpama ini menjadi platform signifikan dalam mencungkil bakat muda tempatan di samping memberikan pendedahan awal kepada pemain-pemain muda dalam suasana pertandingan yang kompetitif. Sekian itu saja info sukan kita ni untuk minggu ini. Skrip

0: Muzik-muzik hangat sedang menghebat. Audah sedang mendengarkan Pelangi FM. Pelangi FM. Pelangi FM.
1: Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

0: setiap Selasa di Hai Pelangi, 9 malam. Lagu-lagu romantika menjentik hati Auda. #cinta.
1: Selain dari lagu-lagu romantis, segmen #cinta juga akan membawakan kepada Auda topik yang berkait rapat dengan perhubungan, percintaan dan paling penting self-awareness kita ni sendiri sebagai seorang individu yang mempunyai jiwa dan budi pekerti kita ni yang tersendiri. Dan kalau kita cakap pasal cinta, ia bukan hanya terhad kepada hubungan romantis saja, tetapi cinta terhadap keluarga, sayang kepada ibu bapa dan menghargai adik-beradik juga merangkumi segmen #cinta ini. Dan untuk topik pada malam ini, bersempena dengan Hari Keluarga Kebangsaan yang disambut di setiap hari Ahad pertama dalam bulan Mei, saya ingin zoom in perbincangan kita kepada circle yang paling hampir dengan kita, iaitu ibu bapa, adik-beradik, abang, kakak, nini pun termasuk juga. Apa perkara pertama yang terlintas di fikiran Auda jika saya sebut tentang mereka ini? Ibu bapa, adik-beradik, abang dan kakak. Dalam keluarga, kadang-kadang ada kan ia yang paling garang, tapi garang-garangnya ia yang paling penyayang, ia yang paling pengingau orang kita ni. Dan mungkin ada juga dalam adik-beradik Auda, ada yang paling staring tapi dalam hatinya ada taman. Jadi Auda boleh kongsikan pengalaman lucu dan momen yang tidak dapat dilupakan tentang ahli keluarga Auda dan juga siapa yang paling garang atau adakah hendak nasihat ataupun tips garangnya yang Auda ingat sampai hari ini. Kongsikan ke WhatsApp kami 8333914 ataupun Auda boleh hubungi kami di sini di talian 2223914 di #cinta.

0: ikuti kami, ikuti kami, kami. Hanya di Pelangi FM.
1: Yes, ikuti kami di Instagram Pelangi FM. Dan di sana ada saya muat naik satu story dan menanya.

diberikan kepada Auda, siapa yang paling garang tapi penyayang dalam keluarga Auda? A, nini laki. B, nini bini. C, ibu. Atau D, bapa. Buat masa ini, rakan kita Haras cakap bapa yang paling garang tapi penyayang. Tapi kalau kita ni cakap pasal garang tapi penyayang, ini selalu terlintas dalam kepala satu sosok atau figura yang mempunyai prinsip dan disiplin yang tinggi. Sering kita ni anggap dia seorang yang pemarah. Kalau anak buah bolah kan, mesti ada tu seorang ataupun dua orang aunty atau uncle yang ditakutinya. Adakah? Ada. Tapi sebenarnya saya percaya karakter seperti ini diperlukan untuk nombor satu, untuk menjadi panduan disiplin. Nombor dua, ia sebenarnya uncle dan aunty pemarah itu, ia sebenarnya prihatin. Tersimpan hatinya yang sangat lembut. Jika kita ni dalami lagi perkara ini, tidak kiralah nini, ibu, bapa, uncle atau auntie yang mempunyai watak garang yang selalu marah-marah ni, dia tidak akan marah sebenarnya kalau dia tidak prihatin tentang kesejahteraan anak, cucu ataupun anak-anak buahnya. Sanang cerita, diorang ini marah tanda sayang. Seorang ibu, nini, bapa atau uncle akan menegur atau memerahi kita ni kerana mereka ambil berat. Auda setuju atau tidak?

Lagu daripada Kangen Band Takkan Terganti membawa kita ke pukul 9.29 minit malam yang baru saja bersama saya Jazzy menemankan Auda. Topik malam ini tentang cinta kepada keluarga. Siapa yang garang tetapi penyayang dalam keluarga dan apa tips garangnya yang pernah Auda terima daripadanya dan sampai ini Auda ingat sampai bila-bila. Menerima satu komen daripada WhatsApp di sini, ini datangnya daripada Amal di Tanah Jambu, katanya tips garang yang diterima dari Mulah Nini nya bisai kawan-kawanmu, bisai tah perangaimu. Jahat kawan-kawanmu, rusak tah tu. Ini memang satu tips yang akan selalu diingat oleh Amal yang berada di Tanah Jambu. Satu lagi sini, Assalamualaikum Jazzy. Waalaikumsalam. Dulu masa Damit yang garang, awal-awal mama, lepas meningkat remaja, bapa tiada lagi nampak garang. Bedar. Kalau diikutkan, katanya di sini mama garang pulang jua, tapi nda mengalahkan strik Mulah bapa dulu. Masa kami zaman muda, masa baru-baru kan pandai berkawan-kawan. Now that I have my own children, kalau difikirkan masuk akal pulang, sebab

0: apa parents garang ani, we just want to protect our loved ones. Ini datangnya dari Mira dari Kampung Lambak. Thank you so much Mira. Mari kita relate message yang dikongsikan oleh Mira tadi dengan lagu seterusnya yang kita akan dengarkan. Ini lagu daripada James Arthur. Ini lagunya yang berjudul Emily. Auda ada lagu yang Auda selalu tujukan kepada ibu atau bapa atau anak Auda. Kongsikannya di sini. Hashtag cinta.
1: Dear Emily, I really wanna write this carefully.

Lagu ini ditulis oleh James Arthur sebelum anak perempuannya Emily lahir pada November 2022 dan lagu ini katanya sebagai bentuk curahan hatinya untuk menjadi seorang ayah di mana James membayangkan bagaimana rasanya memiliki seorang anak perempuan yang akan mengubah dunianya menjadi lebih bermakna. Dan melalui lagu ini, James berjanji akan selalu ada untuk anak perempuannya dan ingin menjadi pelindung serta tempat aman bagi Emily dalam menghadapi kerasnya dunia. Yes, itulah dia janji seorang ayah yang bernama James Arthur. Dan saya pasti semua ayah atau bapa atau babah, apa lagi panggilan babahan ni, daddy, inginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tadi kita dengarkan lagu dari seorang ayah kepada anak perempuannya. Sekarang

0: Sekarang ini kita dengarkan curahan hati dari seorang anak pula kepada insan yang bergelar seorang ibu. Dengarkan Raisa, lagu untukmu.
1: #cinta

ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

Terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan hashtag cinta. Dan hashtag cinta malam ini, kita bukannya akan menunjukkan siapa yang pemarah atau garang dalam keluarga semata-mata. Tetapi topik pada malam ini, garangnya seorang insan yang bernama ibu, bapa, kakak atau abang itu sebenarnya ada sebabnya. Kadangkala wajah garang itu hanyalah topeng luaran untuk melindungi orang-orang yang tersayang daripada segala ancaman ataupun kekhawatiran. Dan selalunya, layanan tegas itu bertujuan untuk memberikan anak-anak pengajaran dan disiplin untuk membuat pilihan yang tepat demi untuk kesejahteraan dan kebaikan diri sendiri di masa depan nanti. Kerana kita mesti menghadapi perkara ini. Realitinya, walaupun perih untuk kita hadapi, sosok seorang ibu atau seorang ayah tidak akan ada buat selama-lamanya di sisi kita. Yang datang dalam kehidupan kita pasti akan pergi juga di suatu hari nanti.

0: Bang.
1: Auto 914 panduan, tips, peringatan, renungan, menerusi. Auto 914.
2: Minggu ini memperkatakan mengenai kenapa minyak dan penapis enjin itu penting. Pilih enjin petrol atau diesel. Minggu ini memperkatakan langkah penting jika kereta rosak. Minggu ini memperkatakan mengenai masa depan tayar pintar.
1: DO, dunia otomotif.
2: Kereta ini dengan pengendalian tajam dan rekan gaya moden. Ada beberapa sebab utama kenapa kereta-kereta lama menjadi buruan balik peminat. Lamborghini Countach muncul pada tahun 1971 dan merupakan model terakhir yang menerima sentuhan langsung Federico Lamborghini.
1: Auto 914.
2: Siarannya setiap Rabu 8.30 pagi, Sabtu 8.30 pagi di Pelangi FM menerusi
1: Auto 914. Hanya di Pelangi FM
3: 91.14.
4: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
5: Inilah Radio Brunei Pelangi FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari studio Jubli 1.

Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan kepada Tuan Yang Terutama Pihin Orang Kaya Seri Pahlawan Kenal Besara Datuk Paduka Haji Abdul Rahmani bin Datuk Paduka Haji Basir, Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia. Tuan Yang Terutama Muhammad Syafi bin Haji Kasim, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium. Tuan Yang Terutama Haji Khairul Rizal bin Haji Abdul Majid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timor Leste. Dan Puan Yang Terutama Dayangku Nur Aslina binti Pangeran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Baginda seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad AA Al-Mari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Qatar ke Negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Saleh AM Al-Shiha, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke Negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Akrapong Chalamnon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke Negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruh Jaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam. Dan Tuan Yang Terutama Nawaf Fahad As-Said, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait ke Negara Brunei Darussalam. Selepas majlis menggunakan surat-surat watikah pelantikan dan majlis menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik serta Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Juga hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Haliwal Luar Negeri Kedua, Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Situ Sesulit dan Laila Rahsia ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Situ Setetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Pangeran Haji Rafizana bin Pangeran Haji Razali, Timbalan Situ Setetap di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Grand Chamberlain. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri petang tadi berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China dan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia mengetengahkan persahabatan yang erat dan telah sekian lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China yang telah lama wujud sebelum tertubuhnya hubungan diplomatik dan dipupuk melalui kaitan sejarah yang terus mengikat kedua-dua negara bersama. China kekal sebagai rakan kongsi teguh negara Brunei Darussalam dan dikukuhkan lagi oleh kerjasama erat dalam perdagangan dan pelaburan serta pertukaran lawatan peringkat tinggi yang aktif. Duli Yang Teramat Mulia menegaskan bahawa Strategic Cooperative Partnership ke arah masyarakat Brunei China yang mempunyai masa depan yang dikongsi bersama yang telah dipersetujui pada tahun 2025 adalah bukti visi dan kebijaksanaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Presiden Xi Jinping dalam membina rasa saling mempercayai dan menghormati yang lebih mendalam. Lawatan rasmi ini bermakna kerana kedua-dua negara meraikan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik pada tahun ini ke arah membina hubungan yang lebih erat dan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan usaha kerjasama. Menegakkan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan kekal kunci untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran jangka panjang. Sehubungan itu, Duli Yang Teramat Mulia menzahirkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan China dalam menangani cabaran-cabaran tersebut secara konstruktif dan berkoordinasi. Sokongan China termasuk melalui hubungan dialog ASEAN-China terus memberikan manfaat yang besar di rantau ini. Walaupun sudah 5 tahun berlalu sejak hubungan dialog tersebut dinaik taraf kepada perkongsian strategik komprehensif semasa Brunei Darussalam
menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021. Perkongsian ini terus memberikan manfaat yang konkret kepada rantau ini. Pada mengakhiri sabda, Dulian teramat mulia mengucapkan tahniah kepada Presiden Xi Jinping atas penganjuran sedang kemuncak APEC di China.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda dengarkan pada pukul 7 pagi esok waktu Brunei.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

Cerita tentang cinta kepada keluarga, dan saya tanyakan juga di dalam Instagram Pelangi FM, siapa yang paling garang tetapi paling penyayang dalam keluarga. Dalam Instagram Pelangi FM, survei yang dimuat naik mengatakan ramai yang mengatakan 67% memilih di bapa, dan juga 33% memilih ibu yang garang. Jadi ada 4 pilihan sebenarnya: nini laki, A; B, nini bini; C, ibu; atau D, bapa. Bapa yang mendapat undian majoriti yang tertinggi di sini, yang paling garang tetapi yang paling penyayang. Kalau kita ni fikirkan kan, mereka yang berkarakter garang, kalau dalam konteks undian di dalam Instagram ini, bapa ataupun ibu, mereka mungkin tidak pandai, ada setengahnya lah yang mungkin tidak pandai berkata manis, tetapi mereka lah orang yang pertama yang akan membantu apabila kita berada dalam kesulitan. Oleh itu, mari kita ni hargai ibu, bapa, nini laki, nini bini, uncle, auntie yang ada di hadapan kita sekarang. Nikmati kehadiran dan kebersamaan dengan mereka agar kita menjadi insan yang lebih berjiwa besar dan mempunyai hati yang saling menyayangi. Mungkin ada jua yang sudah pergi meninggalkan kita, insan-insan yang saya sebutkan tadi. Sesungguhnya hanya doa saja yang dapat kita pohonkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, mendoakan agar diampuni segala dosanya dan ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Hashtag cinta melabuh tirai malam ini. Saya Jazzy. Assalamualaikum. Nikmati lagu daripada Angga Chandra sampai tutup usia.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8:15 pagi dan ulangan 1:30 petang hanya di Pelangi FM.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.

0: Saya sangat suka Pelangi FM. Bagus, ba.
1: Saya suka mendengarkan Pelangi FM. Di mana-mana pun saya dengar Pelangi FM.
2: Pelangi FM, you're the best. Pelangi FM, Radio Brunei, your number one station.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

0: Melani 24/7.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Dalam hidup kita, tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Langi FM.
1: Langi FM.
2: Langi FM.
3: Hibur penggerak
2: Minda.
0: Pelangi FM.

0: Langi FM.
1: Pelangi FM.
2: Pelangi FM. Hibur, bergerak,
1: menindak.
0: Pelangi FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau sungguh melihatnya. Dan bila engkau tak merasa melihatnya, maka bahawa dia sungguh melihatmu." Hadis riwayat Bukhari.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.

0: وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Demikian Auda telah mendengarkan azan subuh. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam, diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu subuh.

0: FM
1: Pelangi FM.
2: Pelangi FM, hibur, bergerak,
1: menginda.
0: Pelangi FM.

والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة

ولقد اخترناهم على علم على العالمين.

0: budak-budak pergi mengaji.
1: Pergi mengaji di waktu hujan.
0: Sudahkah engkau mengenal diri?
1: Kau kata dah kenal Tuhan.

0: kita.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan

ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: Tune in to your number one station in town, 91.4 Pelangi FM.
1: Bersama Klik 914.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahzatin abada adada khalqi. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada semua belia ataupun siapa saja yang mendengar, mungkin ada antara bis kita semua yang sedang bergelut dengan hidup, tekanan di sekolah, konflik keluarga atau rasa hilang arah. Hari ini saya akan kongsikan satu perkara yang selalu kita ni lupa tapi sangat-sangat kuat, doa. Doa ini bukan hanya ritual, doa ini bukan hanya ucapan. Doa ialah pengakuan bahawa kita ni hanyalah hamba dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mendengar. Sebagai contoh, satu kisah yang antara kisah yang famous lah, kisah Nabi Yunus alaihi salam. Cuba bayangkan kita ni dalam keadaan itu, bis kita seorang diri, gelapnya tahap maksimum, nada harapan, nada manusia. Itulah keadaan Nabi Yunus alaihi salam dalam perut ikan. Nabi Yunus indah bercakap, "Ya Allah keluarkan aku." Indah ia bercakap, "Ya Allah selamatkan aku." Indah Nabi Yunus alaihi salam mengaku, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin." Tiada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Nabi Yunus mengaku salah. Beliau rendahkan dirinya. Beliau kembali kepada Allah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan beliau. Anita rahsia besar. Kadangnya Allah indah mau kita ni minta banyak. Allah hanya mau kita ni sedar kedudukan kita ni sebagai hamba. Humblekanlah diri kita ni. Yang kedua, sebagai contoh satu kisah daripada Maryam alaihissalam. Sayyidatina Maryam ni, wanita yang suci, tetapinya diuji berat, mengandung tanpa suami. Cuba bayangkan masaan ni, ya Allah. Atau adalah menjadi satu fitnah. Fitnah manusia, tekanan mental, rasa seorang diri. Allah subhanahu wa ta'ala indah turunkan malaikat ramai-ramai untuk membantu. Allah indah menghilangkan kehamilan beliau. Allah indah buang ujian beliau. Allah hanya berfirman, jangan bersedih. Goncangkanlah batang kurma, makan buahnya, minum air. Lihat hikmahnya. Doa bukan semestinya ubah situasi. Doa ubah hati kita ni untuk menghadapinya. Sebelum bantuan fizikal datang, ketenangan jiwa Allah turunkan dulu. Untuk bis kita semua yang sedang sakit, yang putus cinta, yang hilang motivasi, anda perlu doa yang pelik-pelik. Mulakanlah dengan doa yang ringkas. Ya Allah, tenangkan hatiku. Itu insya Allah sudah cukup untuk membuka pintu pertolongan. Yang ketiga, doa Nabi SAW untuk Sayyidina Umar. Sebelum memeluk Islam, Sayyidina Umar Al-Khattab ini bukan orang biasa. Beliau seorang yang keras,

Tegas. Orang yang semua galati. Dan yang paling penting, Sayyidina Umar Al-Khattab ini dulu-dulunya sebelum masuk Islam adalah seorang yang anti-Islam. Tetapi Nabi SAW pernah berdoa yang mana mafhumnya, Au kama qal, Ya Allah, kuatkan Islam dengan seorang daripada dua.

0: kelam, indah layak. Ingat, Allah boleh ubah siapa saja. Hidayah semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang perubahan itu bukan kerana usaha kita ni semata-mata, tapi kerana doa orang yang menyayangi kita ni. Amalan doa untuk para belia di luar sana, kita ni selalu dengar doa itu kuat. Tapi ramai orang dah tahu. Caranya ialah, yang pertama, doa ringkas. Lebih baik doa 20 ke 30 saat setiap kali solat daripada doa 20 minit sebulan sekali. Pendek perbaik tapi konsisten. Know what you want, insyaAllah. Yang kedua, doa dan usaha. Doa ni bukannya shortcut. Doa adalah boost kepada usaha. Contoh, boleh buat solat taubat 2 rakaat, sedekah sedikit, belajar sungguh-sungguh. Atau sudah tindakan kita ni, atau sudah usaha kita ni. Lepas tu kita ni berdoalah kepada Allah untuk membuskan lagi amalan kita ni. Dan yang ketiga, doa ketika senang, bukannya hanya susah. Kita ni selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala bila kita ni rasa down. Tapi orang yang paling Allah sayang ialah yang ingat Allah ketika gembira. Sahabat semua, hidup kita ni penuh gelombang. Kadang naik, kadang jatuh. Kadang cerah, kadang gelap. Tapi doa itu macam signal telefon. Selagi mana disambungkan walau tak satu bar, Allah Subhanahu Wa Taala akan dengar. Jika kamu sedang rasa lemah, doa Nabi Yunus. Jika sedang rasa stres, doa Sayyidatina Maryam memohon ketenangan. Jika sedang jauh dari agama, ingatlah Sayyidina Umar. Pintu taubat sentiasa terbuka. Semoga Allah jadikan kita ni hamba yang sentiasa berdoa, bukan hanya ketika terdesak, tapi sepanjang hidup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Bersama Klik 914.
2: Good morning, people!
3: Magandang umaga.
4: Swadika.
5: Senjau.
6: Selamat pagi.
7: Mingla manekema.
8: Dari Asan.
9: So bros, it is exactly 6:36 on the dot. Good morning goes out to my homie Zita Udin, who just want to say wishing good luck to my kids Azga and Azra for mid-year Ugama exam, and mamanya on the way work morning duty. Zita Udin, please be safe, yeah? And also good morning goes out to Auntie Mida, who just want to say Assalamualaikum Fiz, good morning. Doing my school runs, exam starts today for Shakil. So Shakil, if you're listening right now, Uncle Fiz says good luck, do your best, make your mom Dana proud.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran, tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri.

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jiwa buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

Pipo selalu berpesan arah diri sendiri, inda papa bergerak perlahan asalkan inda berhenti. Pipo percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month Ani bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan Ani. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

0: Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: So bros, before we break for the news, we got time for one more text right here from

0: tahun dan Muhammad Rafi bin Nokman 29 tahun juga dijatuhi hukuman $5,000 Brunei setiap seorang atau 5 bulan penjara bagi pertuduhan kedua menyimpan 24 botol minuman keras tanpa kebenaran yang sah. Jumlah tersebut keseluruhan denda sebanyak $55,000 Brunei setiap seorang ataupun 20 bulan penjara jika gagal menjelaskan denda. Rokok dan minuman keras berbagai jenis dirampas bagi tujuan pelupusan. Seorang perempuan warga negara Indonesia dijatuhi hukuman denda sejumlah $63,340 Brunei setelah didapati bersalah memiliki rokok berbagai jenis tanpa permit yang sah. Lilik Anggraini berumur 40 tahun ditahan oleh pegawai bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Custom dan Excise Diraja pada 6 Mei lalu di sebuah rumah di kawasan Jalan Pasir Berakas. Tertuduh didapati memiliki 178 karton dan 11 paket rokok pelbagai jenis. Satu lagi jenama berus diarah diasingkan penjualannya setelah disahkan diperbuat daripada bulu khinzir. Pengesahan dibuat hasil analisis yang dijalankan oleh Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan berikutan aduan mengenai penjualan berus tersebut iaitu jenama UU di salah sebuah pasar raya di negara ini. Maklumat berkaitan produk tidak halal yang dijual secara terbuka di premis perniagaan boleh disalurkan dengan menghubungi hotline 7166222. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota bersabda, perkongsian strategi komprehensif ASEAN-China terus memberikan manfaat konkret kepada rantau ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Presiden Republik Rakyat China dan Naib Presiden Republik Rakyat China. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimi Mahaji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news that can be heard at exactly 1 p.m. later. Big thumbs up to the news team. Welcome back to Pelangi FM. This is The Morning Show. Your boy Fizz Coolio, HBD. Hello Brunei. Darussalam.

ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

0: aku, Aura dan Vibes di season nomor 1 Aura.
1: Sukar berbelanja, don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8:15 pagi dan ulangan 1:30 petang hanya di Pelangi FM.

0: You are eligible for Punjana on aiti.gov.bn/Punjana. That's PENJANA. That means more time for you to grow your business and to keep up with the trends. Punjana by AITI. Terms and conditions apply.
1: Badia Hotel menawarkan penginapan yang cukup selesa dengan harga bermula $68 sambil awak boleh santai di kolam renang dengan WiFi percuma dan menikmati sajian istimewa di Washuko Japanese Restaurant serta di Bristol Deli Cafe. Selain itu, Badia Hotel juga menyediakan servis menjemput para tetamu secara percuma dari lapangan terbang terus ke tempat penginapan. Juga bagi biskita yang merancang ingin mengadakan majlis bertahlil, sambutan hari jadi, berbedak maupun majlis perkahwinan, Badia Hotel menyediakan pakej bermula dengan harga serendah $9.90 seorang termasuk pelamin, hiasan, PA system, bilik percuma untuk bakal pengantin dan banyak lagi tawaran hebat di Bahtera Hall tingkat 2 Badia Hotel. Untuk sebarang pertanyaan, hubungi 2222888 atau WhatsApp 719-7599, juga melalui email reservation@badiahotel.com. Ikuti Facebook, Instagram dan TikTok at Badia Hotel Brunei. Badia Hotel, your comfort, our priority.
2: Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah. وجوامعه أوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: So welcome back to Pelangi FM, 7.50 on the dot. We got one text right here from Maria Dar from Bukit Bendera Tutong saying, Assalamualaikum Fiz, good morning. I'd like to say happy birthday to my anak buah tersayang, Nur Aisyah Kaisara. Stay cute, cantik, and may Allah bless you so much. Maria Dar, good morning to you.

0: Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM. Station nombor 1.
1: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Cotton Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosy Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitat Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.